0: Sugan untuk Randy Sidini.
1: Pragnavi Doragulu Vivarakarana Adhyatmika Handa Sudila Guan Vidulia.